ya kami jadi itu tu di ilmu mana di orang yang mereka tato tu di acara ni. Ilmu mana di akar-akar itu tato men, itu tato air ngah. Kalau ni kita tu kita tu tu tato men, tu tato air ngah. Ilmu tu ya aku, ya aku tato ya kami nak korai. Kita tu tu muka kita tu kato tu. Nanti tu orang mana itu mana kemana kita tu, kita tu ngah ilmu. Itu tu ni dia tu kita tu, ya akar-akar tato kita tu dia tu tato. Nanti ni, kita itu tangan tu air ni tu ratau mana ku? Akar-akar ni kita itu, kalau mana ku malu tu, ya kemasu tu kita tu tempat kita itu tato. Kita kita tu kerja itu, kita air tato, kita air ngan tato itu, akar kita mana kita tato? Itu tu tu mana ku? Mana ku buat dengan tinggi kita tato? Mana ku kau cara berkuai jangan, air berkuai. Mana ku kuai, jika air kuai itu air ngai, ya air kuai itu tu nanti itu, air kuai itu tu nanti itu. Nanti ni, nanti itu tu nanti itu, akar kita itu tato air ngan kato tu. Nanti itu tu nanti itu. Orang macam tu, orang macam macam tu kita tato. Jiru orang ya kau itu ini kita tato. Jiru orang ya kau itu akarah si ya tato itu pun ya kau. Di air ni tato, di air kat orang ni tato itu pun ya tato. Hari tato akar kau macam rui tato. Wah, akar kita macam kita tato. Hari akar kau macam rui kuto. To tato mana kau kira macam tu, kira maru. To tato air ngah kira air naru macam matar. Di tato tato itu oh ini mana kau main tato. Ia tato air ngah rai air ngah nanti ni air ngah. Tu itu tu tu tapi nanti itu. Aku cakap tu tato air ngah. Mesti ni mobil kau tu. Aku mau tato kau itu pun kau itu kau kanu kau itu pas dia tato. Untuk mana kau tato tato? Mana kau nak kau macam itu air ngah. Tato ciri air biji akarai air tato. Iru mesti air matar. Iru ada matar tato air tato. Matar uji. Itu matar perawat. Nah aku kita tato itu matar perawat. Demi ciri rotinya. Itu matar uji. Itu matar dia tato kau itu pas dia tato. Mula itu ya tato kia akan matu tu tu tato mana ko itu ya tato kia akan matu tu tu tato air ngah kia air kita tato pasi mana kia tato kia rabi ciri. Mula aku tu marang mana ko tino tato rono tiri aje mana.

True. Kita dah tahu programu dekio hak kod kita bas leyo tetua. Irungai tanda tu ratio pi monu. Di nari rado tato tuanga tak kui tata watu. Iru tu ya mariko itu peniri mai de barong or mari ma kita turu ma uru. Di akakite rada ra ite ite tua norunga ite vaine ito namaki ite ngoru maru mata itu. Kita kita tu dia dia tua tu me kita tato aplikasi makito tato. Tak tahu ni tahu tak ya? Tak nak usir kita tahu agi agi kita mesti tahu tak? Ya tu tak tahu mak. Tetapi kita mengalir kita ni ya nanti tahu tak tu mak kita tengah tanya. Kalau agi tu tua tu, ada tahu kita tahu tak? Ada tahu kita tahu tak? Ada tahu kita tahu tak? Tahu tahu mereka tahu sekarang. Kalau orang kira tu dia kita mai ya tu mak. Tetapi yang kalau tu kita ya ia mak ya. Jangan itu mak. Tema tangguh tetapi. Iti tua tu, kita nama itu tahu mak. Eroka itu tahu tak? Iti agak kita mai. Ya atau tahu mak? Gua tak beri ya. Too late. Oma atau ciri. Kali eroka itu beri rakau. Kali arah itu beri rakau. Kali kat iya mama. Gua kita nak kiri iya atau no mak? Kau tu mana mana tahu kau ni. Kali beri rakau atau tahu tak? Iti beri rakau ciri ramak nona. Kali beri rakau anak itu tahu tak? Itu no tua tu. Iti agak orang itu no mak. Jadi aku gua tahu tak tu, ada orang eh, ada anak pinggah aku, cuti kita tahu tu, itu tadi berakau nona, itu tadi rabenga itu aku orang itu nama ki, na arabi ayah ayah Yesu, ermaya Yesu, kita kata tahu tak tu, itu dia tu atau me maki tu, kalau kau yang kat sekarang ayah kita tu itu urup utang ata, kita tu itu putu putu anga, pini nori dah ayah, kore kabuki ayah Yesu. Kuki mi ayah itu tak irab ngah kikore ayah kita nak iya. Kuki mi ayah itu tak irab ngah gerakai ayah tiora. Cukup main itu nama nak ko. Kami diuah itu tu tempat kakak. Kau rau. Nari tu itu urup utang tu kami di ayah itu tempat kakak Yesu. Itu nama nak ko. Itu nak karungoe kau rau ayah. Itu nak teratan. Kami yang orang ayah teratai merah. Hari itu nak ukiang kita kiang. Hari itu tua tu we wira Yesu we naai. Ko ayat amili mai ay. Itulah temu tiga itu na amili ngai Yesu. Itu tapa kakau Yesu orang tu nama ki. Mutu tahu ego tera maki non. O few day tu airi ra. Itu na mana kuah. Diro tu miru tu iya. Na ayak tu kia mai kia ko. Ko ayat si tu kia mai kia ko. Na ay amili mai kia ko. Na ok mai tato di kita tato itu iya. Me kapi kita tato iya Yesu. Nua tu ia milyun ni tangga tayar tu itu ni ya. Kaki dia Yesu ego kapiki ya. Kaki dia Yesu ego aje kapiki ya. Nua tu ia ada curang awat tangga tu. Me iana milyun ni kue. Me tangga tu putau kue. Tangga tu rotori di kue. Ite way uat cura. Kali di roto tato curanga. Iti tak kore iti nangaro otia tua ya tato di tangatani. No temia, me ya karungo to tato, nati ya karungo, akakiu iti ngakau otia tua. No temia, me tati ya mama irawe, me tati ya vaini irawe, akarungo aya, akatubu aya I tato na karungo, iya no anu. Itu me akarito na karungo ikaranga maye, Kapiki ya Yesu, mekarera, amiriko itu na tonarima, mitirero uwa tua, kare, tonakarungo, kia amiri uwa eya, iti tapa kaka uwa Yesu, rafarae girela. E tuke tuke te, neite o te tangata, ta Yesu, I akaora, iruto iri pukatapu. Te nato, nikotemo, te nato, zakayo, te nato maria rawa komareta, Ito rawa auwe anga ito rawa tungane timati. Ituki ituki katoa te approach ati tangata ia Yesu. Tanata taka yorawe kagea yegirungai te tumurakau. Tanata ta maria rawa ko marita yorawe. Pawanga meruak te uwe ito kubukubu ki te tua. Kareka te ye mama are ye kubukubian. Are ye mani tutuan. Akatina mo aya ito na manako. Kia amidi ua aya te tapakakau o Yesu. Rawarai kiri lah. Jika ro, terang mengarah, mau ya Yesu, kita ya Yesu eh,
kotaeti mana mirito tuyai. Tikitera. Gitigotoya. Metanga tatu to tatu akorum. Karatatu ingaruetetu. Kakititetu koitrai kapikiyai. Kakititetu e atatu kapikiyai. Idite muki tatu. Ah, no orovatatu e. Rairavati. Tikin okapiki tatu idir. Tita itemi. Yakarumukurai no tatu. Arikutatu koititatu. Okumaditatu iti. Tipairaka. Okumai the kai tatu ka. Kakatsu itatu iti kai. Me okinaka tatu iti kai. Muri maripun pokotur. Yakotumun. Megarira. Tikangamaira the chops. Aye. Akapi eri to tatu muki orai. Is it the capital tatu ye is a horror maya? Are you tatu no takarumi de Takawanga tatu? You don't make it tatu, you can make it tatu. Yaga pumpotor. Make a good pumpotor. Couch you go. Are it? Ahead I don't pumpotor. Atokotumanak. Yakamari uraki tatu, it is tangata. Totato, two angani. Di akarungu utara mama kutara utara tate tuya no no mai re tatu tane e nana mai re kutu tatu akarungu tu tatu ngaku me mana mana tatu tatu me e apiki piki tu tatu me e riri tu tatu kapiki te tu kaiyo mai ai Karauka I te tua, e ko rauka nei te tua, I te taui, I te tai uātu tangata. Me kārera, I te akaura I te tai uātu tangata. I tōna tuātau, iaia, e aaerera I te eniau, e tai umai ki te iara. Me tō pāpā tātou I te pā, ka e e umai te pā no tātou. Me kimi tātou, ka kitina I e tātou. Me pati tātou, ka akatika ia mai tātou pati ang. Me tō papā tātou te tō papā ngā mua kāre e eo mai te pā. Tō papā ko o tātou te rūt tem. Tō papā ko o tō rūt tem. Te āo te tem. E ngā āo mai te pā kia tātou. Nō te mea, te ta itai me kāre te pā e ngā ā. Kā tupu me kutera mana ko, o kāre pā e tangata iratu. Me kāre ra. Karpa ai nāru iru te wāi mai te pā. Tō papā ko o tātou. Tō papā tātou e ngā āu mai te pā. Me ngā āu mai te pā. Ai, te ara tūra koe. Me ko tīia tō o mana mana tā. It's not late. It's not too late. I te tua. Kāre e late iru tō I te tua. Me te kikia I runga I te sātauro. I te pai a Yesu. Iti minuti openga. Aka pūmāna te atua iai. Wow. E meita ki tikai te atua. Tēnā iri e te mana ko tāku I anonu I te pēmai no tātou I tīpū. E tauturu I tātou me kārera I aka māri uru I tātou. I rutu I tō tātou. Oroa ngā karongo ki rutu I a Yesu. Thank you mātou ki kōtou. I aka rongorongo mai tātou porokarāmu. I te umana ko noru tō tui tō tātou tuanga I te iepō. Ki aka mita ki mai te tua I kōtou kātou tō. Orongo mai te marama e te ikite ki kōtou. E pera I te te maru iroi. I te kimi I tō tātou atu I a Yesu Mesia no te mea. Te ai e tō tātou ora. Kaka ngāro I pōtou tātou. Karesu tātou kākarungorungo I te tai. Au imene. I oroku tātou e varea te moea. No te mea te iau tūtū ora me te, ā, variare tangata e te moe. Akarongorong tātou I te imen, I mene mene me ko ki te koto I te imen, I mene mai. Ke mataura tātou, kuruku tātou I rira e, ā, mama mama tū tātou wa. Trao, thank you maata. No te, tā tātou porokarāmu I te iepō. Te kiu au kaurikide basle I o te tua, I rungai tā tātou rātio, pi mōnu.